0: Sering si roko mo ngwane mengu mengu sering si roko mo ngwane re batle magapu
1: a se ntwela.